Falo o grama na insira, a luta foi o rau no imar, o rau no belo no trinti, o programa, e na ngamang ni mata dalam bala barik normal niya de jong babimento, o si fulan sa nolure sing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hau nya lorong dia ke bayi mihut. E di saung ni lorong, ita se kolia konaba, de jong babimento hatene no matene kenya. Tiap malu grona na insira, molok kita hutan ya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana na isira, kamu tuk faleho hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuir mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damen.

0: tu serai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
1: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksia kontesi futur. Ane ida ne mau karato usuba jovem sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah bawa bolu diangkat tapi hal konten dia ada la perus buat dia dia keliu ema Afrika dia ada sana ya aik nenoik Afrika Mesir dia sana dia keliu hal buat kikuang itu hal dia itu pois hari dal rumah one bisino itu bel tir tango hal bel ema naik ruah bel hal buat dia dal rumah itu naik ruah tolu hal buat kikuang itu se resultar dia ne ne bakora am koko itu ne hal aku ikhwal parak buat ne bakam koko ne ada sana eksperimentasan aproveita corona ne maka imbes halai basuar de dia keliu subaria tos larang ho esua ho ensara y aproveita exercicio pues se cari cloro en Roma macania produce resultado Roma maca ita qualidad
0: ovintis ne mak informasaun balorong ohing husi studi central kampung alo dili hawer siana belo lore ekipa nebe servisu hato obrigado ain i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Sau dia nuvoa bontade hanesan lorong bay-bayin hodi halau di detnya aktividad. Jak maluko vintis, ia studio belum selesai sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas ho itanya belum ela variana seja. Jak maluko vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane, musti belum selesai se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestri niang hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaran yang i parte pemarinan yang hanya sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hare leuba gestaun marinan yang i hare leuba gestaun area protegida marinan ebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon kata ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir ciencia cientis tasira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela gete tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i su kolore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatuta tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasi ibun sira ne entau ngida ne mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira makema oho cada semana no cada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informação claro
1: semana kutuk liba mak hau foi koleha aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita babus la hetan ono ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babus la hetan ono fatin de mesti kan la hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa paha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu Kelana Sira, untuk Valeo Hau Neymar, Fawanya Belum Trinci, yang programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di Jumba Bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di Jumba Bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu Kelana Sira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika Furakida, ho titulu Hari Damai.

0: Nous la cambiaillons.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berun sheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis, espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong bai-bain. Hodi halau di deknya aktividadi. Oke, diak Maluku Vintis, ia studio belum sele sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honarang Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yang lorong fulakidane, musti belum sele se oferece uluk muzika ida.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk faleho hau Neymar, kawannya belum terinci. Ia programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu desing walu to tinan tono. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ia di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

firmai. Dan dengan ada antisitatu resol program meeting hari kauza perlahan membahas kursi situ sama rasa kauza dia pesiat akan. Nama ke tidak perlu

anda si tahu dah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi permaturnya Al-Sulistanku sebab unasat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa atahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakta ini ia tahan murid sila parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Oda Luga Jyotahanda, Beluga, Atahan Morukse Seruk Nagamaka, Ula Lagos. Nita Gala, Paya Muntu Kangaro Be, Depois Tare Gala Morukse Nagamaka Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidara

0: Loron diakovintis hamutukohau ersianabelo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redasan relatif ini yang ne ambul kata aditamen hal alter sama kodik penal ita adita ita inseretang artigo hamutu kening ne kenapa batang kodik penal atau di kompleta kodik penal ne be kita artigo ini refer ita hamutu seksaun ini ita buat hanaran seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa palestina ho ni agravasaun balutan. Ini dia hamutuk artigo, hamutuk iha nende. Ini dia mak proposal primero, mai be osi taremos babe depende ba diskusang nabe ke dura lawan mana saya laporan. Asbes bele aumenta o bele redus. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
1: Ane sa sede mas akere kia ya proposta lei ne. Difamasaun ne ne, atu dihang kata, simplesmente difamasaun hasil ne. Kata, hau dihang atu kuliah at direktur A, katak ni halo korupsaun ihe ministeru justisa. Mabe hau la kuliah direktamente ba direktur A ne, hau konta fali nye bida ne, konta fali nye kat ni halo korupsaun ne, oku ni halo kota at rumah, hau konta fali ba ema B, lau hau la kuliah direktamente. Depois B batutan fali ba C, C batutan fali ba D, mabe direktur A ne konta lahatene buatile ni matemik sogati los tede. Nah, ini menjadi famasam. I depois lorong ikut mai, ni orang direktur ane, lawan lawan dalang, gak halus sah. Depois saya mati tu, ni orang ni fihatin kata, kau dia ni halu korupsau, kau dia angatnya. Ia ni maka famasam. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni dari. Tapi liu sih kasir parti file. Agora insur ini, kau tu tu emang dia dik ni dari ni, kau terata emang ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emang balut noin. Kau intensau tu tu emang. Ia ni maka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto trocar dados memalu tinggal no fatu. Nah, ini partida ni bamba kat usia ni partida ni kat tinggi halo ratifikasaun bu komisaun Budapest. I depois maka kita kriya lei nasional ba sibercrime ni ya. Ini regular. Tambah, neste momento,

Maluklah na isira, pamutok faliho hao no imar, hao no belum trinci, ha programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ne, hawa to hao nya lorong diak bay mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak maluklah na isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damai.

0: se for rolê, tem que levar lá, beleza? Tu mãe, então precisa ramos, precisa bacu, betenser, nesai, precisa flufale, be, buca, será só se flufale, be, ala, tala, será perraria, fale, cano, nene, be, se paca bersama, não mais se realiza, tem semana, cotux, se fisuco, ou comunidade, refere, e sabo, será bacra, se for rolê, tem que levar, se ramos, ou tu queiras, be, matam, se for rolê, tu mãe, be, agora tu dá uma casa, só que agora é tempo bada. A mim bem, foi apoio o tom para o insa bele, cano serne bele, a dia rodia, não mas tanque serne bele, a bele, a dia rodia, a espera que fulan ruim, fulan ruim, né, sira bebe, lancha ruim.
1: E a minha mensagem, espera governo tomatang estrada Rusilikisa, Liliu, aldeia Gariana, no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade sira, lorinha produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem é ita tu mores dia, ta hadia ita minha saúde, uma larang, bota né, ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita minha uma unha, ne bem maca iha, ato né, ita pelo cuida boa truma, hoje ita bele han, ita bele fan, ato né, bele assai nutrição, ita minha uma larang. Não mais bota ne bem maca a bele raiva tempo naro sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tem ki servisu rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa meseno.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensau tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sida maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta mane. 70-80. Ah, hau kontak ni puan sana berarti liu. Seras resi. Ihan ne, hau la bene mas siram mai hola iha umali. Halo luar ba merkari la. Durant ini mane. Ihan ne hau niam be hau kuda ma idila. Malus. Makna itu kan. Be mak kunda gulina be mak lai ha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihan ne amli problem be di. Tam be ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau kita halu buat satu, tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepal mau dada be si suku lawhata dada mai tia. Nema kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lah proposal tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saja sudah tana atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mama ne ne be poin daun ni file tiap mengampuin bawa box semane lebe ne mai kalau nane oh jeme sih ya ne pendes darah tu be ne ho tu kami monta kira ekipe da jeme just tahu mana tensaun fasilitas lor ne grup ne hansa kami monta berhodi hari be ne kalau ah ne be kami decide umak kain da kalau pulen da 50 sen osan ne tahu hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mana tambah iya be ulun ne be ten ma barat problem masih hansa ne entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gu huat gal tolong lu resi hansa ne entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami atu kuda molos be lai ha. Entah liu banene ami sira. Sirfusu entah ansa be ne ita bele resolve lah ne mahal be ne ita bele resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sirit ya hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para Então, ba oin ne tem que responder de be, será? Ida ser ne tene. Kalau kita kona berarti ami ne tun me ben istrager itu na. Ai ne atur resolve problema mung ide ne di. Ho ami tangki ne di. Kalau tangki ne mo toma kona berarti ami ne ne be mas dar sampe ami uja mas dar rumah han sampe atu halo han pura modo rumah kula sanu ne ne ami ne la payon tamba be istrager. Tapi tak kuda molor perhitung bebar. Iya ni, kami aldia toluhan hela gabung dene. Sampai ini aldia hane kan kami hela lah ape lah tuir be aldia dah hela. Kami aldia momentum lah mus hela hane. Dar muda kuhu mus hela hane. Kami gohu mus hela hane. Nar tutu mus hela hane. Kami ni han sampai campurit. Kami jalur dene husi istirahat mai pelne dene momentum. Ba husi izan ini dene mana lau hata pelona. Cukup ruam hela baliza mus istirahat dene dana. Sorry bane lau hata. Kuda han sampai atuk kuda barak liu. Iya ni atu kuda barang leh habis ansane ni strike habis gila. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan habis gila mati hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah ni dia akan habis gila mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni be mak CWS servisu ba ini ni hansa ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisau nutrisau ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nabe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. sa atto ti atu si dari sin manu kum sa mate fali ne ba gora kair balo faan pus hola fali mane pus potam be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sa ne tau ti modo musam ba hal te kanta de ru tu bukare metan ita le bele tau remetan de be sa pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balu be tungsi burlar na mama amraut mesrne ni momoro ne buras usa fa'an balo husi merkar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ta 25 meter berarti ta fa'an $25 na sermai se po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSI ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
5: Masak kuda modo di. Fuen da 2019 ni dah. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamen tu nene ami halo husi itahan timur tradisional di. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itu answer nih mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto sering mas bela ia servis itu. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
5: Ami ujubahan, ujubafaan deh. Am lah halung angganan, am lori bafaan deh. Kamu tu lori faan deh. Kosang mai, am agrai, rai kamu tu kau tu mami husu malu, am faham malu. Nah, ane mami husu ajuda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai ajuda ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelamne be dene.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Obrigado, Barak Babibang. Ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestri niang hareba itania protesaun ba itania rekursu remaran niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator hau nia ekipa hotu fil asisten naing dua komuniti bis fil asisten naing tolu inkluy ho amina gestor basic amina servisu maka hareliwa gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcateriu Abril, Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenu original husifating refere tamba i haleno migrante ka lenu kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun khusitin ang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetane ne laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambahan usi ne ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel nomos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta nomos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira bakema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.